0: Ozanya mnie.
1: Ozanya. Ozanya.
0: Titi Bremo. Wunya wunya wunya mi. Akwa betu nya mie. Jesus. Wunya ni pe nina akwa sa betu wo. Hey. Ukwana udasu. Udasu. Udasu. Wunya wunya mi.

Obe wi manini wo opopo yakweni adi boye nyati sami kana se chopo na wayami se Jesus.